Okay, baiklah, selamat ke Idol Boy ke kalau gitu. Ai, lingkut-lingkut aku dah aku gitu tis-tisingan mulai. Selamat ke Idol Boy ke Idol Mikey. Saatong I FM. Ni Gerald ha. Kaya to ni Murad. Kayang-kaya Gerald ba. Kaya kayo. Labaw na